0: Setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 7532 dihukumi sahih oleh Al-Albani.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: dan Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah.

0: Goda sedapnya. Enggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
4: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
5: Kebobolan? Mens tahu?
4: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
5: Velpo?
4: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
5: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
4: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
5: Seperti kita-kita.
4: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
3: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Moderna Travel dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, mencegah diabetes di usia muda penting dilakukan sejak dini agar tubuh tetap sehat dan resiko terkena penyakit ini dapat ditekan. Pasalnya, diabetes kini tidak hanya dialami oleh lansia, tetapi juga semakin banyak menyerang di usia muda. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik, sehingga kadar gula darah meningkat. Jika dibiarkan, diabetes dapat memicu berbagai komplikasi serius. Karena itu, penting untuk menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang. Berikut, gaya hidup sederhana yang dapat dilakukan dalam rangka membantu mencegah diabetes di usia muda. Berhenti merokok. Berhenti merokok ini menjadi salah satu cara yang baik mencegah diabetes di usia muda. Pasalnya, kandungan nikotin dan bahan kimia dalam rokok dapat mengganggu produksi insulin di pankreas dalam mengontrol kadar gula darah dalam tubuh, sehingga meningkatkan resiko terkena diabetes.

0: Mode Rush.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Salah satu amalan agar husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 7532 dihukumi sahih oleh Al-Albani. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
2: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur jadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan luntir seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak menarai. Terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkenan. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tarung Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Moderat FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, mencegah diabetes di usia muda penting dilakukan sejak dini agar tubuh tetap sehat dan resiko terkena penyakit ini dapat ditekan. Pasalnya, diabetes kini tidak hanya dialami oleh lansia, tetapi juga semakin banyak menyerang di usia muda. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik, sehingga kadar gula darah meningkat. Jika dibiarkan, diabetes dapat memicu berbagai komplikasi serius. Karena itu, penting untuk menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang. Berikut, gaya hidup sederhana yang dapat dilakukan dalam rangka membantu mencegah diabetes di usia muda. Berhenti merokok. Berhenti merokok ini menjadi salah satu cara yang baik mencegah diabetes di usia muda. Pasalnya, kandungan nikotin dan bahan kimia dalam rokok dapat mengganggu produksi insulin di pankreas dalam mengontrol kadar gula darah dalam tubuh, sehingga meningkatkan resiko terkena diabetes.

Musik dan informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Hai, halo kerabat moderator, selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, seperti biasa kerabat moderator lidah menemani dengan tembang-tembang dangdut. Jadi silahkan aja untuk bisa bergabung untuk hari ini ya, sambil menikmati aktivitas di hari ini. Semoga selalu diberikan kelancaran gitu ya, kesehatan juga untuk kita semuanya. Dan pastinya Lida sih berharap kerabat moderator bisa bergabung sama Lida ya, hingga tuntas nanti di jam 2 siang gitu. Karena tembang-tembang baru gitu ya, dan tembang-tembang bagus tentu saja akan dihadirkan Lida beserta informasi-informasi yang menarik gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan pindah gelombangnya kerabat moderator. Lida hadirkan tembang berikutnya dulu, yang kali ini udah siap banget diputar ya. Ada tembangnya Valgayo kerabat moderator, ada Kambing Hitam, ini dia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Moderato.

Oke, kerabat merata ada Vita Alvia ya, Purnama Merindu. Waduh, sembangnya enak banget, tapi gak enak tuh ketika harus siaran tapi lagi sariawan gitu loh kerabat merata. Waduh, lidah jadi curhat ya. Oke, kerabat merata, tapi lidah tetap bersemangat dan terus menghadirkan teman-teman dangdut beserta informasinya. Nah, kali ini Lida mau ngajakin kerabat merata untuk melihat kembali ya, memandang wajah dari Jalan Cokro Aminoto yang bakal dipoles nantinya bakal jadi apa gitu. Jadi kali ini Pemkot Madiun menyiapkan penataan trotoar, penggantian pepohonan hingga penertiban parkir di salah satu sentra kuliner tersibuk di Kota Madiun. Nah, rencananya penataan mengemuka setelah PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama sejumlah kepala OPD ya menyisir Jalan Cokro Aminoto sembari jalan sehat Jumat lalu kerabat merata. Jadi kondisi pedestrian di kawasan sentra nasi pecel menjadi salah satu perhatian sejumlah pohon ketapang yang tumbuh di sepanjang jalan tersebut dinilai sudah tidak layak dipertahankan lantaran akarnya muncul ke permukaan gitu loh. Jadi akar pepohonan ini bahkan mulai merusak lantai pedestrian hingga aspal jalan. Pemkot berencana mengganti ketapang dengan pohon asem di sepanjang Jalan Cokro Aminoto. Nah, selain mengatasi persoalan akar pohon, pemilihan pohon asem sekaligus diarahkan untuk memperkuat karakter Jalan Cokro Aminoto sebagai salah satu sentra kuliner Kota Madiun. Kawasan tersebut selama ini dikenal dengan deretan penjual nasi pecel dan ramai dikunjungi masyarakat gitu. Jadi penataan kawasan tidak berhenti pada trotoar dan pepohonan. Bagus turut menyoroti pemanfaatan area parkir umum di depan perkantoran yang selama ini disebut rame banget pokoknya di situ ya, selalu ada aja gitu ya mobil parkir gitu. Dan dia meminta Dinas Perhubungan Kota Madiun mengecek pemanfaatan lahan tersebut. Area parkir umum diminta dikembalikan sesuai peruntukannya. Terus Pemkot juga bakal memeriksa aspek perizinan aktivitas di kawasan Jalan Cokro Aminoto. Jika ditemukan pelanggaran yang tidak segera ditindaklanjuti, penertiban bakal diserahkan kepada Satpol PP Kota Madiun gitu. Yang penting kerabat merata boleh banget ya ikut mendirikan usaha di jalan-jalan tertentu gitu. Yang penting itu izinnya semua harus sesuai, begitu yang disampaikan oleh Bapak Bagus Panuntun gitu ya kerabat merata. Oke deh kalau gitu, nanti Lida balik lagi dengan informasi yang lain. Kali ini udah siap banget Esa Risti dengan Layang Dungo Restu. Ini dia.

Izinkan malam ini saya ingin bernyanyi dengan tidak seperti biasanya untuk mengungkapkan perasaan kerinduan yang mendalam.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan. Fresh, penasaran. Madu yang segernya kelewatan. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dagernya kelewatan. Segernya kelewatan. Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

berbagi walaupun sedikit. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya sedekah walaupun sedikit niscaya ia dapat menyelamatkan dari api neraka. Syariatus Salihin, halaman 203. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderato FM Madiun. Kerabat Merato, terima kasih ya terus bergabung dengan Lida di Galeri Dangdut. Dan informasi waktu, sekarang ini kita sampai di menit 46 dari jam 12 siang. Sempatkan waktu kerabat Merato untuk menikmati makan siang yang belum sempat ya, karena itu penting banget sebagai bekal.

sampai nanti kita beraktivitas biar lancar ya, hingga sore atau malam hari gitu. Oke deh, kerabat beratung, dihadirkan informasi kali ini dari penanganan kebakaran di Kota Madiun yang semakin diperkuat hingga tingkat lingkungan. Jadi sebanyak 300 anggota satuan perlindungan masyarakat dibekali keterampilan untuk memberikan pertolongan pertama ketika terjadi kebakaran maupun kondisi darurat sebelum petugas tiba. Mereka tidak hanya diajarkan cara memadamkan api, tapi Satlinmas juga dibekali kemampuan penyelamatan, pengamanan lokasi, hingga langkah yang harus dilakukan agar masyarakat tidak panik ketika menghadapi kondisi darurat. Nah, kemampuan tersebut diasah melalui pelatihan tanggap darurat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan di kompleks Gor Wilis ya kemarin. Jadi ada ratusan anggota Satlinmas mendapatkan materi sekaligus praktik secara langsung menggunakan berbagai peralatan pemadam kebakaran. Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan Satlinmas memiliki posisi strategis dalam penanganan awal kondisi darurat lantaran bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu anggota diharapkan tidak hanya menunggu petugas ketika kebakaran terjadi, tetapi mereka harus memahami langkah pertama yang dapat dilakukan sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi begitu. Jadi peningkatan kemampuan tersebut dinilai penting menyusul sejumlah kejadian kebakaran yang ditangani petugas dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Apalagi sekarang ini alam itu sedang tidak menentu gitu loh. Jadi kesiapsiagaan menjadi penting lantaran kondisi darurat dapat terjadi kapan saja. Dan kemampuan memberikan respon awal diharapkan dapat menekan resiko sebelum petugas profesional tiba di lokasi. Begitu, kerabat merata. Ya udah deh, itu tadi ya informasinya. Nanti Lidah kembali lagi. Sekarang kita nikmati yang tadi udah sayup-sayup terdengar. Ada tembang milik Savira ini mah, Cidro.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kerabat Moderator, Lidia harus menuntaskan dulu ya hari ini menemani di Galeri Dangdut untuk 12 Agustus 2026. Semoga aktivitasnya berjalan lancar hingga sore atau malam nanti ya. Jangan kemana-mana, selepas ini sudah siap banget tembang-tembang bagus gitu yang terbaru di Expresso. Jadi terus bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Selamat siang, sampai jumpa.

0: News 107,2 Morata FM.
1: Sometimes I'm weird, sometimes I'm not.
2: Kerabat Moderato, inilah single Peach, karya baru yang diluncurkan oleh Mike Posner and Alec Benjamin.
1: I'm fucking my strings, I'm doing my best, I'm growing a beard straight down in my chest.
2: Mike Posner menggandeng Alec Benjamin dalam penggarapan sebuah karya yang menjadi sorotan utama untuk mini album terbarunya yang berjudul Crazy Rainbow. Rilisan kolaboratif ini menyuguhkan perpaduan vokal hangat dengan lirik introspektif yang mendalam. Pesan tembangnya mengajak pendengar untuk sejenak melepaskan beban pikiran serta lebih menghargai momen sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Well, kerabat Monreto, mari langsung aja kita nikmati teaser single yang satu ini. Kalau kamu suka banget, temukan

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

berbagi walaupun sedikit. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya sedekah walaupun sedikit niscaya ia dapat menyelamatkan dari api neraka. Syariatus Salihin, halaman 203. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: are listening 107.2 Mutratu FM, your favorite station radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
11: Iya nih.
10: Kok duduknya mepet aku banget sih?
11: Sorry, malu sih mau bilang.
10: Hailah, santai aja.
11: Gini, aku lagi gejala wasir.
10: Oh, wasir. Coba minum ini.
11: Hah? Ambesir?
10: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
11: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
12: Ambeien wasir, minum Ambesir.
13: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
14: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
13: Oh, bisa sesuai budget ya?
14: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
13: Oke, let's go.
15: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Arius 107,2 Monreto FM.
1: Sometimes I'm weird, sometimes I'm not.
2: Kerabat Monreto, inilah single Peach, karya baru yang diluncurkan oleh Mike Posner and Alec Benjamin.
1: I'm fucking my strings, I'm doing my best, I'm growing a beard straight down in my chest.
2: Mike Posner menggandeng Alec Benjamin dalam penggarapan sebuah karya yang menjadi sorotan utama untuk mini album terbarunya yang berjudul Crazy Rainbow. Rilisan kolaboratif ini menyuguhkan perpaduan vokal hangat dengan lirik introspektif yang mendalam. Pesan tembangnya mengajak pendengar untuk sejenak melepaskan beban pikiran serta lebih menghargai momen sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Well, kerabat Monreto, mari langsung aja kita nikmati teaser single yang satu ini. Kalau kamu suka banget, temukan

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu. Moderato FM.

0: Mitos atau fakta?
1: Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun tanpa henti. Itu mitos. Faktanya, angka 350 tahun adalah penyederhanaan sejarah. Kekuasaan Belanda berlangsung dalam periode yang berbeda-beda di berbagai wilayah Nusantara. Tidak semua daerah berada di bawah kendali Belanda sejak awal, dan selama itu juga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Memahami sejarah bukan sekedar menghafal tanggal dan tokoh, tetapi juga menghargai perjuangan para pahlawan serta mengambil pelajaran agar semangat persatuan dan cinta tanah air terus terjaga.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

0: Mode Rush.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Moderator.

0: berbagi walaupun sedikit. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya sedekah walaupun sedikit niscaya ia dapat menyelamatkan dari api neraka. Syariatus Salihin, halaman 203.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Moderato.

0: Moderator Bam dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, mencegah diabetes di usia muda penting dilakukan sejak dini agar tubuh tetap sehat dan resiko terkena penyakit ini dapat ditekan. Pasalnya, diabetes kini tidak hanya dialami oleh lansia, tetapi juga semakin banyak menyerang di usia muda. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik, sehingga kadar gula darah meningkat. Jika dibiarkan, diabetes dapat memicu berbagai komplikasi serius. Karena itu, penting untuk menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang. Berikut, gaya hidup sederhana yang dapat dilakukan dalam rangka membantu mencegah diabetes di usia muda. Berhenti merokok. Berhenti merokok ini menjadi salah satu cara yang baik mencegah diabetes di usia muda. Pasalnya, kandungan nikotin dan bahan kimia dalam rokok dapat mengganggu produksi insulin di pankreas dalam mengontrol kadar gula darah dalam tubuh, sehingga meningkatkan resiko terkena diabetes.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
10: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
9: Oh, bisa sesuai budget ya?
10: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
9: Oke, let's go.
10: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
11: Moderato.

0: 모두 다
1: mitos ataukah fakta?
2: Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun tanpa henti. Itu mitos. Faktanya, angka 350 tahun adalah penyederhanaan sejarah. Kekuasaan Belanda berlangsung dalam periode yang berbeda-beda di berbagai wilayah Nusantara. Tidak semua daerah berada di bawah kendali Belanda sejak awal, dan selama itu juga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Memahami sejarah bukan sekedar menghafal tanggal dan tokoh, tetapi juga menghargai perjuangan para pahlawan serta mengambil pelajaran agar semangat persatuan dan cinta tanah air terus terjaga.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Makatan ka sabun kapihan sa ito, Mbak Ipon, Mbak Sofia Navia, Waini aku tresno seliramu, aku cinta padamu, aku tresno kowe, I love you. Lah, gitu, diatur ya. Pripun pahatan sabun panjenengan, lalu menikah, sehat, gih? Wadri dinten Rebo Kalasan karena sangat ingkang gelar acara sholat sunnah mutlak utawi sholat sunnah Rebo Kalasan. Wonten ingkang jamaah, wonten ingkang piyambak-piyambak tundolan yektosipun pengine selamat sehat dohiron wabatinan ngantos setahun ingkang badhe kalampahan dan tahun-tahun salajengipun ngoten. Wonten niki yang menika dipun wajibaken ikhtiar kalebet kula panjenengan gitu. Ikhtiar lan donga addu'a silahul mukmin, donga menika senjatane wong mukmin, pramila ugi dinambaran kanthi donga. Mugi-mugi napa ingkang dados niat kula panjenengan, hajat kula panjenengan dipun ijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wonten ingkang sampun weni kawula dalu menika panjenenganipun Mas Budi wonten Jalan Merapati. Kinten atur dumateng sedaya fans Moderata FM wonten pundi kemawon, lagunipun Mutiara Laila Ayu Inji siap Mas Bud bibar menika mangke langsung dalem ateraken. Mun sah dangu-dangu gitu. Hampir setengah songo mawon. Nggih. Nek siang sumoe kepet-kepet. Sampun ngancik tanggal 12 nggih jebulane ya Allah. Dap malih menika HUT kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 80 setunggal tahun nggih. Mboten namung perayaan HUT kemawon, ning esensi dari sebuah peringatan hari kemerdekaan adalah bagaimana cara kita meneruskan perjuangan para pahlawan, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif sesuai dengan bidang kita masing-masing. Loh, ngoten. Oke. Nek menurut esensi tirakatan niku tirakat ateges nggih kados kados dene simbah kula panjenengan rumiyin nggih. Lampu menika aja dipetengi, kumpul gitu. Wilujengan, donga sareng, nyuwun mugi-mugi pepengkon ingkang dipun panggeni dados pepengkon ingkang badhatun thayyibatun warabun ghafur nggih. Wabil khusus dumateng negara Indonesia ugi mekaten kahananipun dipun paring pemimpin ingkang itbaipun dumateng Kanjeng Nabi Siddiq Amanah Tablik Fatonah. Lho, ngoten niku lho nggih. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur rob gemah rihpah loh jinawi tata tentrem kerto lan raharja mekaten. Wah, ini sing nanggap norno mas. Gih pun kersah nih jeneng itu yang kok memaknai suatu perayaan atau peringatan itu kan benten-benten. Neng makna neng wonten niku gih gih prihatin, laku prihatin nalika semanten para pejuang rebut kemerdekaan gitu. Nalika semanten nyingit nih Bung Karno lan Bung Hatta gitu. Lajeng dipetoteng Rengas Dengklok tanggal 16 tanggal 17 menika lajeng ngawontenaken proklamasi. Nah, niku lho. Nggih. Critane makaten. Sekedhik mawon ngono to. Nek sita jangkepe menika sepanjang saged ningali wonten Google, wonten buku sejarah lan sak pitunggalanipun. Nggih. Sing penting nek sanding sing diatur merdeka niku sing kang kula ben kula aturaken merdeka lahir lan batin. Panjenengan rumaos penak anggenipun nyambet damel gitu niku merdeka. Krasane kesel niku merdeka dari hasil jerih payah ingkang sampun dipalampahi. Ora nyapo-nyapo kok kesel berarti awake kudu diperiksane mungkin gadah kolesterol gitu. Orang yang banyak kok kesel toh mas, we kesel ngantuan, we apa sih dik kesel lah, ini aku kudu diperiksa nih. Kalau nyambut damel, nah gitu, sengkut, giras, giat kok kesel nih aku limrah, jamak limrah emak katen, biar nyambut damel. Nih orang yang banyak kok kesel nih aku tadi pun periksa nih, kekek kok, lah nonton lagi, jih, macam. Kata sangat lomba-lomba yang kan dipun gelar lan sak pitunganipun nggih.
Nek saged menika dipun ginakaken kas masing-masing RT untuk kegiatan menika. Selain PABI kan wonten dana yang lain, duka saking jimpitan, duka saking dana nopo-nopo dan nopo ingkang saged dipun ginakaken untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan sesedam serhana mungkin, tapi dengan suasana khidmat yang begitu luar biasa. Jangan sampai setiap tahunnya itu acaranya sama dengan dana yang besar, tapi akhir-akhirnya membuat sesuatu itu tidak khidmat. Nggih. Ora enek gregete ora ngeblas ngoten ya. Nggih, mboten sakulaturne napa acarane ngoten. Syukur bagi pengaosan selawatan nyolawati awake dhewe, ngajeni awake dhewe, ya to lajeng ndongani awake dhewe uga lingkungane ngoten. Ben wewengkon ingkang kula panjenengan panggeni menika ora dadi wewengkon angker gitu, ning dadi wewengkon ingkang kebak rahmah saha nikmat saking ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirang. Ngoten wewengkone kudu dadi wewengkon sing mekaten dados dumawahing wadah atau papan panggenan dumawahing rahmat lan nikmat saking ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirang. Ngoten dados wewengkon ingkang damel mudharat, nggih, damel kapitunan, damel papan panggenan ingkang angker kala wau gitu. Angker keranten menapa masyarakatnya do gak gelem samat sinamatan dalam hal kebaikan, senengane samat sinamatan dalam hal kemaksiatan. Enten-enten. Nek ngomong enten kudu ngrayahi awak dhewe lho yo. Kudune yang ini, kudune yang ini. Manungsa menika sangsaya dangu, sangsaya sepuh, jatahe urip neng alam donya nggih disudo, umure tambah, jatahe urip nggih sudo. Sing nambah umure, jatahe urip sudo. Ngono lho. Kok jek seneng nglampahi perkawis maksiat, duka sembunyi-sembunyi utawi terang-terangan. Apa ya ra wedi? Gitu. Rawatin apa? Rawatin nek sak wanci-wanci diampiri malaikat Israel. Ngoten lho nggih. Kranten ingkang sampun dalam masring ngaturaken malaikat Israel ngendangi kula panjenengan sedina sawengi ping 70 saben-saben tiange. Ngono kok iso guyang-guyu karo koncone. Gitu. Iso nglakoni maksiat lan sak pitulahanipun. Oh kok ra wedi men. Kok ngentengke malaikat Israel ngoten lho kula niku. Ngentengke lah yo beh. Tak endangi ngomenteng nih jenengan ngenteng nih gayanku kok. Gusti Allah ngendikan wis kae ngoten wis tak jiebut sak waton. Lah iki ta mau antuk jiebut. Ngono kok kersa ngampai maksiat. Malaikat Israel ngendangi kula panjenengan ping 70 sedina sewengi niku. Gak krumangsa jenengan. Nalika ning panjenengan kok tiba-tiba niku ngelu mules, awak gak penak dan sebagainya, niku cedhak malaikat Israel jane. Ning kerana dari Gusti Allah dereng wancinipun jatah kula panjenengan wonten alam donya menika pupus nggih dereng. Perkawis ngeten iki kadang ampun disadari. Suwe hat boso ning papan panggenan teng pundi kok rasane awak gak penak, paling greges dan sebagainya. Mengke pindah mriku mari melih. Kalih mau Gusti Allah dielekne jane. Rawuh pun malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kok ngedeng-ngedeni mboten. Ning kula kalih njenengan gadah napa harapan, gadah keinginan mbok bilih sawan janji kapundhut husnul khotimah. Gitu. Ing pungkasane husnul khotimah. Ora pas main cowabut, pas mendem cowabut gitu, pas ngunu kalih kae cowabut kan kakek ngapo lah duka lah anjing ngoten niku kadang kawis niku namanya pun tiang niku kadang kawis lah niku lo tugas kula ngimut nih ngoten niki nggih ngelene kula dhewe aja sembrono urip ning alam donya keranten apa ingkang kula lampahi panjene lampahi wonten alam donya bakal dipun suwungi pertanggel jawaban.
gitu. Ora, ora ngandel nyopi monggo ngrumiyini monggo ngaturaken sugeng tindak sugeng iki Kusnu Khotimah. Lha ngoten kanten tiyang niku kadang kawis mekaten nek urung ketewang gor ngoten urung kenek ngoten iso ora bakal kapok gitu. Benjik bahasanya mau watak bisa tambah ini nek watak gino mau mati gitu. Lanjut tugasku lagi mut nih ngeten iki mau pilih sak wanci-wanci kalau panci nanti nimbalan suan mau kemiki Kusnu Khotimah mau lakai itu jeruk elus grogetan gitu yang tentu yang sejik maksiat tuwe sejik maksiat nop maksiat ngeten sejik limperah karena ini ngarep-ngarep bidai Gusti Allah nek wis tuwe wis putu sejik maksiat biuh gregetan malaikat nih gitu. Gusti ini kemauan lo disik nih masih sabar orang wayai Gusti Allah kan moroman morohemok gitu. Sik sabar malaikat itu sudah gregetan nih gitu. Es tuh umpamai menjalan sakit midangat nih angin-angin pun napa angin pun leh ngendikan kalian Gusti Allah ngoten wajan wis kawoten ketemu patut to wong sing nglampahi maksiat pun dalam dene sikat sedaya aja sik malaikat Israil sabar urung wayahe Gusti Allah mau rahman mau rahim mangsane panjenengan ora rumangsani rumangsane bisa aku duwe akeh iso maksiat ngene a b c d sampai z dilakoni gitu rumah sana gitu. Jadi apa mas udah bisa ngalam dunia kok kayak seneng ya suatu diomongin suarga suarga ini ada di seneng-seneng ini ki bahagia happy dan sebagainya enggih munggu panjenengan tapi munggui tiengkang mangkertasi babakan menikah istidrot menikah kenikmatan semu kenikmatan semu janjani gak orang nikmat pembeli mungkin tengah kerat asap singa kiri sido sapi. Alah kok ngeteng-ngeteng ini Thomas Jokmang buatan sih ngeteng-ngeteng ini sinten orang ngeteng-ngeteng ini kalau matur apa yang tadi mawan gitu sih penting kalau panjenengan tansah imut waspodo tansah iling mbok pilih bading lampai samu barang perkawis bi awali bismillah bi akhiri alhamdulillah namung ngarep-ngarep ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kula badhe nyambut damel ya Allah kula niati ibadah mugi-mugi Gusti Allah paring berkah lan barokah rejeki engkang turah maprah engkang saged kula nggih sowan wonten Mekah Madinah. Syukur mungkin nek turah kena gitu kok mahlan sawah loh. Ora apa-apa ndonga nggih lho tiang niku nek kulino ngawali samu barang perkaris karyan bismillah dipun akhirkan di alhamdulillah insyaallah wonten salah beti prosesnya dipun paringi pengayoman saking ngarsanipun Gusti Kang Mukwaos. Nah kula ora lali mas ya kadang-kadang menungso ini gue salah gue lali pun sakwatos wis dinas ngoten no. Al insanu makhalul khotok wanisyan menungso ini gue salah gue lali gitu mas bud gue mas gue jeng Nelly sama derek rengakan dari menikah negara angin mas jih siap sama kemis depan midan moderator nggih kagem Mas Budi gengai gati jejeng temai pun dipenteng ke bipar Mas Budi mengke langsung dalam menerakan nggih mungkin dipelajengaken malih wonten sesi cahyaipun nggih dalam sun tetap setia tuman nggih raos wonten Radio FM jalur musik lan informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Oke, tenangkan sambil kami harus ngupaya nih saking Dika Sabrina. Terangkan gimana pun jeng Nelly temanmu campur kami harus aja. Wah, tinggal sehari lah ya jane ram. Gih lu nanti nih guys, sabar. Buka malah nutup DWE lah. Nggih, temanipun sampun kula traken kagem jeng Neli muga-muga tetep pinaringan sehat walafiat dhoiran wabatinan. Nggih, sempat dengan maslahat manfaat panjang umur kang berkah barokah, ayom ayem tentrem amin. Mas Agung satawis dangu nggih mboten derek gabung niki. Mas Adit wonten Jiwan, lajeng Mas Eko. Buka hilang, wun jarak nih. Iyalah. Oke. Ingat pada dalam terakan tembang cerai pun cuma kamu, only you, cuma kamu. Keng Mbak Fira Cantika ini. Kalau ceng kalian pujaan hati ini pun Kang Jo. Duo Jo. Jih. Kakek panjenengan ingkang beri persiapan pitulasan ya. Mesti ini pun nonton karnaval mangkiki. Wonten papan panggilan apa mulai wonten desa. Mesti ini pun wonten giat menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia tondo yakti ini pun mulai saat terimut tanggal 1 Agustus sampun sami masang bendera satu tiang penuh langsung majang penjor lajeng tulisan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 lajeng apa malih ngecat cat gapuro lajeng ngecat baduk teka-teki yang bendera ini lho lah lansak pitungane pun nggih. Mboten namung semarake kegiatan katon sing barang-barang ngoten niku. Ning semarake kudu manjing wonten jiwaraga kula panjenengan mbok bilih sampun 87 taun Indonesia menika merdeka nggih tentu kemawon kudu diisi kanthi kegiatan-kegiatan ingkang sae bermanfaat dan berfaedah. Lho ngoten lho. Jangan diusaha di 81 niku kegiatan-kegiatan di era kolonial penjajahan masih dibawa sampai sekarang. Contohnya gampang, adu-adu, fitnah, nggih, gibah, namimah. Lah nggih, iri, dengki, serai, lan sabenipun niku tinggalane kolonial. Adu domba niku lho, David Attenborough

prawo sangar jan. Ampun ngantos kula kanjenengan dados tiyang ingkang dados provokator. Omong karo A, omong A, omong karo B, B. Omong karo C, A, B. Rasane C, lha ini bahaya gitu. Lagi sehingga timbulah permusuhan pertikaian atas dasar kepentingan sepihak. Niku tradisi kolonial niku ampun digawa to sak niki. Ra seneng karo sinten mawon aja golek bola depi dhewe ra senenge karena menapa. Nggih, jenenge wong niku kan kudu dijagongke ape-ape gitu. Aku ora seneng karo kowe Kang, perkarane ngene-ngene. Wow, ngono. Aku ora seneng karo kowe, wong sifatmu ngene-ngene. Wis saiki ngene. Nah, aku luput, sepira luputku sing gedhe pangapuramu. Rebutan salah akhire. Ora rebutan bener. Oke, betul. Nek rebutan bener, rebut bener adu kawro, renek rampunge geger geden mesti. Nek rebutan salah, aku sing salah Kang. Aku sing salah di. Wis to, kuwi gara-gara aku. Nek gak ngono awakmu mesti gak ngono to karo aku wis padha-padha Kang. Nek sampean yo ora ngono aku yo ora ngene umpamean ngoten. Salam-salaman rangkelangkuran jagong bareng ngopi bareng. Nah, ngoten. Nek rebutan salah ngoten niku. Ya terus tradisi-tradisi di era penjajahan atau era kolonial. Penjajahan ini saking London apa Jepang apa Portugis lan sakbenanipun kudu diilang nih. Kalau pecah niki penjajahan apa kemawon awujud menapa kemawon kudu ditinggalkan mulai dari diri kita sendiri. Nggih. Jemeri niku rumangsane bangsa sing jajah niku bangsa sing dhuwur, kastane tertinggi sak niki macak dadi ndoro, sok ngongkon sak senenge dhewe. Padahal duduk tugase. Gitu, ini gak ora oleh. Ini aku tinggalan nih ngoten niku. Tanah wong Indonesia niku digawe ngoten niku digawe kasta. Bensin cedak karo bangsa penjajah menika rumangsa kastane sing paling dhuwur ngoten lho. Sak niki ampun dicontho ngoten niku. Ampun dicontho niku nggih perkawis ingkang wonten-wonten manfaat lan faedah blas ngoten lho. Termasuk kalau mau penyakit-penyakit pekat nih gua tinggalin di bangsa londo sama rin ben wong Indonesia niku gampang digobloki, gampang dibodohi dundane kesenian sama rin ronggeng tayub bareng dipun paringi unjuan gitu dikai mendem ben lali akhirnya berjuang gak iso mendem posisi ini. Lah, nap, tapi tradisi ngoten niku sak niki kita dipeto. Nggih mboten, niku tradisi penjajahan. Tinggalane bangsa penjajah kok tasih dipeto kaya napa pertanyaane ngoten. Nggih ta. Nggih oleh mawon tradisi saya di dilaksanakan selama itu bagus atas pembangunan gitu. Zaman penjajahan bangunan niku jan jos-jis ngantos sak niki tasih saged disawang bendungan. Kalen loji lan sana-sana sipun dengan tinggal pabrik dan buwakoh tenan bangunan ini gitu. Kena mboten luar biasa para masyarakat menikah nggih keduh dipun uri-uri dipun lestari akan makatan nggih. Nah ini perkara-perkara yang kan kudu kula panjenengan singkiri nggih. Pengen munggah jabatan terus ngedu kae karo kae ben padha-padha kalae jenengan sing akhire munggang gak oleh perkara ning ngoten niku niku tinggalane jaman penjajah rumiyin ora seneng karo tanggane ora seneng kancane santet tinggalane bangsa biyen wong sekti wadah wong sekti didu nggih keranten nggih wong jaman rene niku sektine nggih ora nek sing ngungkul jan dudeng ereng-ereng jaduk jaduk tenan. Neng keranten kerana dek politik divide et impera bokal gawe ni bongso penjajah iso ditu. Wes tombah sampai nek manut aku tak dadek nih demange kene. Wah, tak dadek nih demange kene. Sing penting sampai nih semua apa ngalahnya musuhku kai. Gule ana pengapa sani ku sikaten. Wah, nek perlu santai ten. Nih ku.
dikeiming-imingetan gelem niku tinggalane bangsa mbiyen. Lah saat ini jenis dikongkong ngetir ku yojo gelem musuh bangsane deh dewe persatuan dan kesatuan harus diutamakan. Napa malih sampun bolong dosa setunggal tahun bangsa Indonesia menika merdeka. Udune ki merdeka uripe gak ngoten niku. Dimimingi jabatan bondo donya raja kaya panjenengan kebido. Nggih, musuh bangsa dipikir bangsane dhewe aku nyapoto nyelakane wong tujuane apa? Wong nandur bakal ngunduh satu saat aku yang ngalami. Pun tuh jenengan nih mutemut. Jenengan nandur api tuh kole, insyaallah api. Jenengan nandur angin tuh kole nopo lesos, puting beliung, lansa api tuh ngalami pun. Niku mekaten. Wong karo bangsane dhewe kok gegeran tukaran, beda atribut, beda seragam. Beto aliran kadang-kadang kula niku masyaallah tanggane dhewe iki sak dulur tunggal sak bangsane sak Indonesia sak medione sak magetane sak ponorogone sak ngawine lan sak pitulanipun nyapa dadak gegeran nyapa kok ora rebut bener audu kawruh nyapa kok kudu ngoten ora kok rebutan salah ngoten lho sing bener iku rebutan salah aja rebut bener to aku sing bener kok. Ben sejarah ngene, sampean ngerti apa? Orang ngerti sejarah kok sok-sokan ngerti. Ditoke nggih ngengkel. Aku lu ngerti sejarah, bukune aku duwe lho, A1 iki. Bukumu buku abal-abal iki karangane sapa umpama ngoten lho nggih. Geger. Rebut bener ratu kawruh. Mboten sah ngoten niku tinggalane bangsa penjajah niku. Nggih. Bangsa penjajah niku pinter, bangsa yang kecil bisa menguasai bangsa Indonesia yang majemuk karena SDM-nya mungkin pada waktu itu nun sewu SDM rendah. Diakoni mawon kok ngelelek bangsa dhewe mboten. Pada waktu itu lho kalau ngomongi orang-orang pintar itu jumlahnya sedikit dan terbatas. Berbeda dengan mereka sudah mengarungi samudra tujuannya golek rempah-rempah akhirnya kok lho kok penak men to? Bangsa kene iki dikongkon manut do pasti gelem. Lah, dimanfaatke ngoten lho. Akhirnya dikuasai wis tak kaya rempah-rempah aku tok nggarwa tiyang mriki lajeng tuku lemah tuku omah wong kene seneng oleh bojo gandeng lah terus ngos nyedaki para pimpinan sementara kerajaan nggih nyedaki pimpinan lajeng menggunakan cara politik ben iso tidak ada pimpinan bisa melebarkan kekuasaan wilayah kok tak ewangi kok sampai ini kok senjata kok tombak senjata kok pedang aku lho di bedil bedil ini orang rasa batok kok aduan der mati oh iya tak bikinin kok pasukanmu lah karena itu sebagian kerajaan itu sing atributnya masih menggunakan campuran antara kerajaan kalian apa? Atribut dari penjajah. Gini, jangan bisa nih mawon. Yang gini ku saking pinter bangsa penjajah dalam masuk ke kultur atau budaya sebuah daerah pemilihan menikah suatu kerajaan atau suatu wilayah. Untuk nih lo. Nah, luar biasa toh. Diatur di Pramilo, diiling-iling NKRI harga mati. Indonesia jaya. Indonesia milik kita, bukan milik orang lain. Wes. Lo demen kata-kata jangan jadi antek-antek asing. Lah niku lho. Oten, leres niku. Pramila kita tiba nang katasaken estu. Lagi kok budaya penjajahan kok cek dinggo. Bengi kok cek men sewu main enten ndem-ndeman bangsa penjajah ki ngobloki awake dhewe ben awake dhewe itu terbuai oleh harapan gitu terbuai angan-angan tidak sesuai dengan realita wis ra duwe senengane nun sewu ngombe senengane mendino main gitu ngenteni duwe kalah iya menang dereng karuan tau terus-terus ne ra ndi apa-apa akhirnya melebet kandang sesusah sapa awake dhewe iki namoten iki ngomong tenanan iki.
Nggih mboten. Apa lesak niki dijajah dengan judol, dengan pinjol. Kudune kan galih kanthi kawicaksanan pikir. Nyapa sampean golek utang nang tangga angel dino dhewe ya paling sepa itu. Utang pinjol cepet. Bane ku resikone. Napa sing ngomong sinyaran kene jenengane arek ngewangi? Mboten to, diatur ya. Jelomprong ning nggih. Judol iki lho ngeslot iki lho. Wah iki ngene tok ae. Wah, lehmu sakmene lho nek pas peneran tiba awakmu wah jan bojo kemayangan ngoten ngono-ngono walah. Kowe udu 200 dadi 2 juta, 20 juta, sok nek tuku motor, sok nggo anu ngumproh ning wong tuamu lah sak telepon dulu lulu lulu lulu. Ngoten niku ngombyongi. Nek duite sentek ngamek kurang golek ngoten nyukurne malah ninggal ngale. Tenan niku. Pramila kita dipun wegatosaken estu perkawis-perkawis engkang menika kudu ditinggalkan yang merupakan tradisi atau warisan dari zaman kolonial atau penjajahan yang sikatnya negatif atau tidak baik atau membawa kemudharatan atau keburukan kagem kula panjenengan. Ngono ya Mas. Nggih, diomong. Diomong budal dhewe. Ense, kendelok Mas. Lah nggih, kendelok delok perkawise. Dap dibuka kok angel men WhatsApp-e. Sedap, sedap. Sabar nggih, perkedang kawis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jenenge sampun. Penunggu kata salah. Mas Budi sampun. Teman-teman yang pernah tentang kemauan satu semoga pemudah takkan tembang cara ipo dalam sun tetap setia tu manungi rawos teman-teman data FM cara musik lain informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.

0: Nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Jam.
1: Apa?
0: Jam kalau mau jual motor terus aku.
1: Yo pacarku lo.
0: Pacarmu?
1: Yo.
0: Nanti.
1: Senpak mobil putih mau?
0: Yo.
1: Dada yang mau?
0: Nanti.
1: Ya kopi putih dada yang mau?
0: Ya yo senti.
1: Iki lo bocah. Tuwek elek kuwi kanggomu. Iling-iling. Wingko katon kencana, kencana katon wingko. Ayu kuwi tresno. Beauty because of love.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih dia aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Rakyat Indonesia tidak pernah melawan penjajahan Belanda. Itu mitos. Faktanya, sejak awal penjajahan, banyak tokoh dan kerajaan melakukan perlawanan, seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Cut Nyak Dien. Memahami sejarah bukan sekedar menghafal tanggal dan tokoh, tetapi juga menghargai perjuangan para pahlawan serta mengambil pelajaran agar semangat persatuan dan cinta tanah air terus terjaga.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: dari Wings Food.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.